0: ากมาการคือเราได้เล่นใหญ่คณะรู้เป็นนักบุญคณะนี่
1: โอเค
0: จ้าตารางคณะสุภาพญาตมาRadio Citra yang kita sayangi.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Aryo ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ayah Rio yang sudah bergabung dan menyapa ya sebelum beraktivitas, katanya mau mengut kopi pagi ini. Pokoknya lancarlah aktivitasnya Papa Rio dan lain-lain sahabat Citra yang memonitor Radio Citra di pagi ini. Nanti sahabat Citra Bagji akan kembali lagi, tetap rapatkan barisan. Kita goyang lagi, kita goyang tambah semangat aktivitas di hari ini. Ada Nela Karisma, Memori Berkasih.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, 11

0: Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Kata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas

0: Daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi dan ditawali pagi dengan Happy agar ilus LT sehat segar semangat. Tadi sudah menghadirkan sahabat Citra lagu-lagu yang di request dari via telepon. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra, menemani kesibukan ya, dan menemani segala aktivitas yang dilakukan. Yang penting untuk sahabat Citra hari ini bahagia, menyenangkan, itulah yang utama ya, gak ada yang lain-lain sahabat Citra. Apalagi kan ini bulan Agustus ya, seperti yang Mas Artanto bilang tadi, bulan Agustus, awal bulan, bulan kebahagiaan, bulan kemerdekaan, isi dompet masih menyenangkan, selagi Soekarno masih berbaris bersama Hatta di dalam dompet pastinya sahabat Citra.
1: Bertengkar saja kita sudah tak searah, lebih baik kita end saja daripada.
0: Ya sahabat Citra, di segmen ini Bang Jim mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan di via Facebook ada Dramatikawa hadir dari Jabi SBU, Maria Diadi dari Palembang Kecil, salam buat semuanya aja. Dian Saputra hadir dari Mbak Marbagan, Buna ini hadir dari Padang Lak Tanding, Lili Susanto hadir kak dari Susanto Sus Bangunsari, Purwodadi Musirawas. Salamnya buat semua fans Citra dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita hari ini diberikan kelancaran, kemudian keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam spesialnya buat semua Bala Citra, Radio Bala Citra, kalau nggak ada kalian, kami nggak bisa dengerin radio dan sebagainya. Mas Misari Kotanadi dari Pengambang SBU Lek Kasinom, salam dangdut dari Merasi. Lisanya Sopian, assalamualaikum, selamat pagi, adik dari Mupe, menyapa, request lagunya Takwa. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat cucuku Prandazi, dan semoga sehat selalu. Buat abangnya, selamat tugas dan terima kasih. Ada Sakila Destria, Sakila Destria, hadir Bang Ja dari Mama Sakila Destria lagi dari Talang Anjung, kopi dangdutnya. Kirim salamnya buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya salam kompak selalu. Spesialnya buat Ray dan Kila, ucapannya sehat selalu. Lagunya ikutan aja Bang Ja, see you. Mama Bobby Kutanadi dari Sumber Arta, Mardiana halo dari Muara Bliti Baru, hanya mengirimkan salam kepada semuanya, mengucapkan selamat pagi dan hari yang produktif kepada kalian semuanya. Mira Dinda Kutanadi dari Mama Dinda dari Karang Pinang SBU, Kusumat Maja, Masa Seni hadir, ada juga Tuti Tri Rayu, assalamualaikum. Acara Kopi Dangdut Tuti Tri Rahayu Batu Marta Unit 2 Palembang Batu Raja Oku Sumatera Selatan Indonesia. Request lagunya judulnya DJ Cinta Merah Jambu. Terima kasih abang penyiarnya, selamat siaran. Good morning. Wassalamualaikum.
1: Aku di sini, kamu bisa.
0: Robin, saya minta nomor teleponnya dong Bang Jay atau WA Radio Citra FM. Nomor teleponnya nih boleh catat ya di 0733451977. Itu di via Facebooknya udah tercantum juga ya.

0: Papa Indah Adi, Raden Novi Listiani, assalamualaikum Mas, ikutan Hadi dari jajaran baru. Indra Ayu Indra Adi dari Empat Lawang, salam buat Mang Asep, Tam Daulid, terima kasih. Yanti Suma Adi, Bang Jaya, absen aja. Ada juga Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jaya, selamat pagi dan selamat beraktivitas Bang Jaya. Dari Jalan Majapahit, salamnya buat fans Radio Citra dimanapun berada. Spesialnya buat Bang Jaya aja, semoga sehat selalu dan semangat menjalankan tugasnya. Suwanti-wanti, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jaya Adi dari Blitar Curup. Salam sapanya buat Mbak Kus di Tugu Sempurna, semoga sehat selalu, terima kasih Bang Jaya. Win Eli, assalamualaikum, kopi dangdut tadi dari Muara Telita. Muhammad Sarifullah hadir Bang dari Merasi, ucapannya selamat pagi aja, selamat beraktivitas dan buat Mas Jaya semoga sehat selalu, amin. Lydia Zairin, selamat pagi Bang Jayadi dari Desa Air Apong. Merequest lagunya Mawar Putih. Kirim salamnya buat Putra Tunggal, Malo Saputra, Mama Angel, Buna Ini, Ibu Kus, Irana Dia, Mbak Lili, Arun Telang Anjung, buat semuanya aja A sampai Z. Buat Bang Jainya, selamat beraktivitas saja dan sehat selalu. Dan yang terakhir sahabat Citra ada Hamzah Sismiati. Hadir juga Bang Jay dari Muara Sali. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau pagi ini. Pokoknya untuk sahabat Citra semangat selalu, ya bahagia selalu, sehat selalu juga. Kalau begitu sahabat Citra, Bang Jaya akan sapa-sapa di via teleponnya ada siapa? Di 0733451977. Halo Citra Kopi dan Duta Gerilus LT.
1: Awali pagi dengan hati ya Gerilus LT, sehat sekarang
0: semangat. Ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Cicai?
0: Baik, sehat alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, sehat juga ya.
0: Iya. Mbak Kus sedang apa aktivitasnya?
1: Habis mandi, udah pakai baju, udah minum susu jahe.
0: Wah,
1: biar mantap ya. Biar anget, badannya sehat.
0: Betul kan sekali gitu. ya, jahe iya. Merah. Mbak Kus mau ditemani lagu apa ini Mbak Kus?
1: Lagunya, aduh apalagi ya Bu. Ada Sakina
0: enggak,
1: Mas?
0: Sakina. Sakina enggak ada nih.
1: Yang penting enggak ada Sakina, siapa yang nyanyi pun aku enggak apa-apa.
0: Iya, enggak ada nih, Mbak.
1: Enggak ada ya?
0: Heeh.
1: Oh, iya. Andaikan aja Maggie Z.
0: Andaikan dari Maggie Z.
1: Andaikan.
0: Adanya andaikan kau datang kembali adanya.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Kita aja ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya.
1: Salamnya tadi khusus untuk Mbak Suwanti di Blitar ya. Makasih ya atas segalanya, aku udah kangen banget kapan kita ngobrol ya Mbak. Yang satunya tadi dari Mbak Lia Zeri ya. Udah untuk semuanya aja ya. Misalnya buat orang dua yang setia pokoknya ya. Untuk Mas Wahyu, Mbak Putri, udah semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Terima kasih atas waktunya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna sudah bergabung dengan menyapa. Satu telepon terakhir sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
1: Awali pagi dengan happy Agarilus LT, sehat segar semangat. Assalamualaikum Bang Jay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel ya kawasan hujan panas.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Ini lagi ngopi cantik ini Bang Jay.
0: Wah, ngopi cantik aja ya. Cuaca cerah di sana, apa bagaimana?
1: Mendung.
0: Oh mendung ya.
1: Iya mendung.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
1: Lagunya itu aja lah. Ada dia dari Ria Amelia aja lah.
0: Ada dia dari Ria Amelia, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Kus tadi, yang semoga selalu sehat ya Mbak Kus ya, Mbak Wisyanti, Mbak Suwanti-Suwanti ya, Mbak Fatima juga yang ada di Blitar ya, Mama Isla, Mama Depan, Mbak Sumarni, Mbak Tininya juga ya, Bunda Fitri, Mama Irma Wahongkol juga, Pusok CS, Mbak Kusah Putra, Sedia Devi Umami, buat Mas Arif, buat Mas Sumarno, Mas Suratnonya juga ya, Mas Armono, Mas Aladin, Mas Artantonya juga, Mbak Putri, Bang Putra, dan Pak Lawang juga ya. Buat Bang April, Bang Etiapur, Bang Jun Wajah, Bang Anwar, Wahawi yeah. Kayaknya semua-semuanya jalan Bang Jaya yang lagi dengerin yang selalu pantengin ya. Salam kompak semuanya, semoga selalu sehat, selamat sarapan pagi. Spesialnya berkeluarga aku, keluarga besar juga ya, Bang Ayu, Ade, Mantu, Cucu, Keponakan, Kakak, semuanya ya.
0: Iya.
1: Selalu sehat, lancar segala urusan rezekinya, berbang jaya juga, selalu sehat sekelar ya.
0: Iya.
1: Lancar segala urusannya, aktivitasnya, rezekinya. Semoga apa? Selalu sukses, selamat bekerja bersama, jangan lupa juga sarapan pagi ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mama Angel ya.
1: Iya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan hujan panas sahabat Citra, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Hey sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya di program Citra Kopi Dangdutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jaisin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Pak, cepet toh gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
8: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
7: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis ake sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat teh istimewa.
8: Ya wes, iki tak pake yo. Ge masuk. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri

bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar semangatnya.
3: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emangnya kenapa?
3: Kita beda.

0: Bu, bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
4: Warga sehat Indonesia.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: Kecamatan Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap ber

0: Ya sahabat Citra, ada Firza, kita yang berbeda. Bang Jadir kan di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia dan mengantarkan kita ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia, Kota Lubuk Linggau masih dihiasi dengan cuaca yang bersahabat sekali sahabat Citra. Untuk yang aktivitas di lapangan khususnya hari ini tidak ada hambatan ya. Terutama untuk sahabat Citra juga yang mungkin hari ini dikejar target, mudah-mudahan segera selesai targetnya, segera tercapai apa yang diharapkan hari ini sahabat Citra, didukung juga dengan cuaca yang bersahabat. Tak
1: pernah ku bayangkan secepat ini.
0: Ya, program Citra Pop Indonesia, lagu-lagu pop sudah berjadikan di ruang dengar sahabat Citra, lintas generasi ya. Keren banget sahabat Citra, yang terviral di tahun 2000-an, kemudian terviral terupdate di tahun 2026. Satu persatu bagi hadirkan di ruang dengar sahabat Citra semuanya, menambah wawasan kita dan menambah semangat di pagi ini tentang lagu-lagu pop Indonesia terbaru serta bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia di era millennials ya, di tahun 2000-an. Ya, tetap raporkan barisan hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia. Bang Jai juga akan sapa-sapa nanti di via telepon untuk sahabat Citra yang masih setia merapatkan barisan di pagi hari ini. Dan bagi ucapan selamat pagi saja untuk sahabat Citra yang sudah mulai beraktivitas di kebun atau juga di kantor, di perusahaannya, atau masih ada yang dalam kendaraan juga gitu kan. Terus juga yang ada di kawasan pasar-pasar, baik di Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Tebing Tinggi, kemudian Rejang Lebong, yang gak bisa Bang Jai sebutin satu persatu. Ya selamat pagi saja dan selamat beraktivitas. Saya Citra, update informasi di pagi ini di program Citra Pop Indonesia. Polisi tangkap pelaku pencurian 15 tabung gas di kandang ayam di Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Ya, ini luar biasa sekali ya kejadiannya sahabat Citra. Kenapa? Karena polisi atau tim landak Musirawas berhasil meringkus yang menjadi penyakit masyarakat, khususnya ini pencurian 15 tabung gas ya. Sahabat Citra, Polsek Musirawas Bliti berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Dusun 2, Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas.
1: Terjadi adanya.
0: Ya, jadi pelaku ini berinisial AG, 24 tahun, warga Dusun 3, Desa Bumi Agung, ditangkap pada Jumat 26 Juni 2026 sekitar 17.30 waktu Indonesia Barat di rumahnya.
1: Pada keadaan.
0: Ya, peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan korban Edo Prayoga, 25 tahun, wira swasta asal Desa Bumi Agung, kehilangan 15 tabung gas ukuran 3 kg dari kandang ayam miliknya. Dan kehilangan tersebut pertama kali diketahui oleh karyawan korban Gunawan, 32 tahun, setelah dicek total kerugian ditaksir mencapai Rp3.750.000. Berdasarkan laporan polisi LP garing B strip 15 garing 6 garing 2026 SPKT garing Polsek Muara Bliti, tim reskrim Polsek Muara Bliti yang dipimpin Kadet Reskrim Ibda Gita Loris SHCPHR langsung melaksanakan penyelidikan.
1: Tak pernah ku bayangkan.
0: Kemudian sahabat Citra, dari hasil pemeriksaan, AG mengakui telah melakukan pencurian bersama seorang rekannya berinisial R. Saat ini AG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Muara Bliti.
1: Perbedaan mengalahkan rasa.
0: Ya, jadi Kapolsek Muara Bliti itu Miming Wijaya SIMM mengatakan dalam penangkapan tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa 11 tabung gas 3 kg dan 1 unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam yang digunakan pelaku. Dan pelaku dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Saat ini masih melakukan pengembangan dari pihak kepolisian untuk mencari pelaku lainnya. Hingga saat ini sahabat Citra, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, dan melengkapi berkas perkara. Rencananya selanjutnya adalah koordinasi dengan jaksa penuntut umum, pengirim SPDP, dan pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelapor.

Yeah, ini ada-ada aja ya. Waduh, cuma gara-gara 15 tabung gas. Tapi 15 tabung gas juga merugikan. Jangan kan 15 gitu kan. Satu aja kalau hilang itu ngerugiin yang jadi korban, sahabat Citra. Ya, namanya penyakit masyarakat lah, sekecil apapun itu, dan dampaknya walaupun tidak terlalu terasa mungkin bagi korbannya, atau bahkan ya justru yang terasa banget gitu ya, semuanya harus ditindak tegas, semuanya harus dipertanggungjawabkan, sahabat Citra ya. Dan setiap kejadian yang dipilih oleh seorang yang sudah dewasa tentunya memiliki resiko, dan resiko itu harus kita siap menghadapinya. Ya, sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia pagi ini menemani aktivitas sahabat Citra. Pokoknya setiap pagi di pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi, program Citra Pop Indonesia menghadirkan kebahagiaan bersama Bang Jai. Kenapa sih kok setiap pagi Pop Indonesia ada? Iya sahabat Citra, karena Pop Indonesia itu menemani sahabat Citra agar tidak kesepian ya. Nah, kalau by the way ngomong soal lagu-lagu tidak kesepian, Bang Jai jadi ingat tuh salah satu lagu yang viral banget pada saat itu, sahabat Citra, yang dibawakan oleh Viera ya. Pasti tahu banget dengan liriknya, agar aku tak kesepian. Waduh, fals-fals, gak usah ditunjuk terusin ya. Lebih baik kita dengerin langsung ada Viera kesepian. Lebih baik kita dengerin langsung ada Viera kesepian.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat.

0: Saya pakai mobile JKN.
1: Saya pakai mobile JKN.
2: Saya pakai mobile JKN.
3: Saya pakai mobile JKN.
4: Saya pakai mobile JKN.
5: Saya pakai mobile JKN.
6: Kami pakai mobile JKN.
7: BPJS Kesehatan.
8: Pak, cepet toh gantian.
9: Iya Bu, sebentar.
8: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
8: Sabar Pak, coba minum ini.
9: Apa ini Bu?
8: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
11: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
12: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: Tiny.
1: Ngangkat barang boyo arus sikilku andrede gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan iki lho kaya ibumu ngombeo jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis kok jajalan sik.
0: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: tuaku, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan Ex-Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia didik, program studi pembimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, prik.
1: Kok sampean ngejak iprik aku toh Pak?
0: Se, aja salah paham se. Nanti dulu, bukan kita yang prik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina prik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
4: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Lingga, sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya. Dan kembali menyapa di edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama Bacai. Di program Citra Gosen Ziku 26 saya Tulang Kuanan dan

Sampai jering gabol 12 siang nanti nikmati program yang luar biasa ini sambil kita bercengkram ria. Wah, keren gak tuh bercengkram ria? Iya, karena kita harus bercengkrama dan harus gembira. Ya kenapa gue harus gembira? Karena kita akan dengarkan secara bersama Sobat Cira pantun-pantun luar biasa dari para penelpon kita yang sudah siap sekali dan menunggu di via telepon mau request lagu dan salam sapa. Ya, jadi ini udah Bang Jay sampaikan dari awal ya. Jadi nggak ada lagi nanti alasan bilangnya, "Bang, utang dulu, Bang." Atau, "Bang, tadi nggak sengaja mencet-mencet telepon, tiba-tiba masuk," gitu ya. Jadi pantunnya nggak siap. Nggak ada alasan kayak gitu, Sobat Citra ya. Pokoknya Bang Jay mau ini pantunnya yang terbaru, yang terupdate, yang baru didengar oleh Sobat Citra semuanya. Dan Bang Jay itu baru hari ini, Sobat Citra. Jangan pantun yang kemarin dipakai, pakai lagi. Ya mentang-mentang kadang-kadang Bang Jay lupa. Jadi pakai yang seadanya atau bahkan pernah dipakai sebelumnya, Sobat Citra. Ya maklum lah, kadang-kadang memang Bang Jay suka lupa. Ya, ini bukan apa-apa ya, mungkin karena faktor usia. Enggak lah ya. Kadang-kadang lupa aja sih, Sobat Citra ya. Pantunnya udah pernah dipakai, pakai lagi. Jadi selamat gitu kan. Ya silakan siapkan pantun terbaru untuk Sahabat Citra. Kalau udah siap di via telepon, silakan Bang Jay akan sapa-sapa dengan syarat tadi harus pantun terbaru di 0733451977 ya. Dan selain itu Bang Jay juga sudah update status terbaru di via Facebooknya. Silakan ditinggalkan jejak di kolom komentar. Yang penting hari ini untuk Sahabat Citra semuanya, kita saling sapa, kita berdendang ria, kita berhibur juga dengan pantun-pantun luar biasa dan lagu-lagu dangdut hitsnya. Bergoyang yuk di program Citra Gongseng Zigo 26 ya. Ya kita akan sapa Sahabat Citra penelpon pertama di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini ada siapa? Silakan Sahabat Citra. Halo Citra Gongseng Zigo 26. Iya, sayang sekali nampaknya belum siap ya Sahabat Citra. Ya, kita coba sapa lagi di via telepon ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26.

Iya, sayang sekali sahabat Citra ya, tidak terhubung lagi untuk di via teleponnya. Dan Bang Jo cuman selamat pagi saja, selamat beraktivitas untuk sahabat Citra semuanya. Dengan kesibukan masing-masing mungkin saat ini ya, ada yang nyuci pakaian, ada yang mungkin lagi masak, dan ada yang sedang, ya, ada yang beres-beres rumah gitu ya, aktivitas seperti biasa pagi harinya. Ya kalau begitu sahabat Citra, Bang jadikan lagu untuk menghibur sahabat Citra dan menemani aktivitas di pagi hari ini. Yang penting untuk sahabat Citra harus bahagia bersama Bang Jaya di program Citra Gongsingnya. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jaya akan kembali lagi, ada Aksai featuring Kamelia Malik, Aki Aki Alay.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: This is something special about music.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Ya, masih di program Citra Gongseng Sahabat Citra bersama Bang Jay di ruang dengar Sahabat Citra semuanya. Sudah Bang Jay hadirkan tadi lagu-lagu yang di request dari via telepon ya. Aha, tapi sayang sekali via teleponnya tadi agak sedikit kendala ya Sahabat Citra ya. Jadi via telepon yang mana nih Bang Jay? Via telepon yang kemarin gitu loh Sahabat Citra. Ada-ada aja ya. Jadi Sahabat Citra di pagi ini ditemani dengan cuaca yang cerah sekali untuk Kota Lubuk Linggau. Dan sepertinya tidak ada penghambat yang cukup serius untuk Sahabat Citra yang kerja memang di lapangan. Kecuali triknya panas matahari Sahabat Citra ya. Karena ini panas dan bercampur kayak apa itu? Panas-panas tersaring mendung. Gimana sih ya ceritanya ya? Biasanya panas yang kayak gini nih Sahabat Citra itu lebih cepet banget gosong biasanya ya. Jadi panas-panas yang sudah terbiaskan oleh mendung. Seperti itulah kira-kiranya Sahabat Citra. Ya untuk Sahabat Citra semua yang mau bergabung silakan di segmen ini di 0733451977. Bang Jay akan sapa di siapa. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Apa passwordnya Jay?
0: Zigo 26 sehat.
1: Zigo 26 sehat.
0: Tulang kuat.
1: Nendang banget.
0: Iya, ada Bapak Rohidi, kawasan Kelurahan Muara Enim ya. sedang apa aktivitasnya ini, Pak?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, duduk-duduk saja ya. Dengerin program Citra Gongsengnya. Wah, udah siap pantunnya belum?
1: Ya, betul salam.
0: Pantun dulu kalau gitu.
1: Pantun dulu ya.
0: Iya.
1: Layang-layang benang putus.
0: Cakep.
1: Mainnya di tanah lapang.
0: Cakep.
1: Bulan ini bulan Agustus, yuk kita tanamkan semangat juang.
0: Betul sekali ya. Bentar lagi 17 Agustus. Ada lagi pantunnya itu saja.
1: Itu aja mikirnya lama banget dari tadi pagi tuh.
0: Ya udah, ini lagunya apa jadi?
1: Gubuk derita aja dah.
0: Gubuk derita nggak masuk lagi di playlist.
1: Masuk lagi. Kalau gitu lagu. Oh ya, tajamnya karang dari Mansur.
0: Oke, tajamnya karang dari Revina Alvira adanya ya, atau dari Revina Alvira adanya. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Armono, kemudian buat Mas Ari, Mas Aladi, ada Mas Artanto, ada Mak Isla, ada Pak Yono, kemudian ada Mbak Widi, Mas Depan, Mas Bayu Jait, Putih Sumarmi, Mai. Kemudian ada Mbak Putri, ada Mbak Mis, Pak Pe, Dono, Karpit Sugarpit, Mbak Diwaloyo Mas April, kemudian ada Putri Pak Lawang, Sonke, Mas Putra, kemudian ada Bang Anwar, Bang Lis, kemudian ada Bang Saudi, ada juga Bang Awi, kemudian ada Mas Epi Apul, Jun Baja, Mas Mada, Ucok CX, Perawati, Mas Boy, Mak Erma, Buda Pisi, Mak Wani, kemudian ada juga Pak Harmano, Pak Darminto, Pak Tuan Buda tadi ya, Pak Darminto, ada Pak Samsuri, Pak Arepa, ada Sekundul, Nobi, kemudian ada Lidia Pahit, pokoknya semuanya aja ya, yang dengerin di acara Citra ini mudah-mudahan kompak selalu dan semoga sehat ya. Untuk makanya semoga luka sampai tuntas dan selalu dilindungi oleh Allah.
0: Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi Sahabat Citra. Halo Citra Gongsensi 26.
2: 26, saya tulang kuat nendang banget.
0: Ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
2: Gimana kabarnya Mas?
0: Baik, sehat alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah ya, sehat ya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
2: Lagi makan kacang rebus sama jeruk, ada... Tadi malam kan ada tenggorengan di sebelah itu, ada buah-buahannya.
0: Oh gitu, wah jadi banyak lengkap ya.
2: Iya, ada makanan nih
0: ya. Pantunnya udah siap belum Mbak Kus?
2: Paling ini ya 17 Agustus ya.
0: Ya silakan pantunnya.
2: Iya, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Cakep.
2: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Satu jua, betul.
2: Tuhanan Yang Maha Esa, 17 Agustus hari ulang tahun RI yang ke-81.
0: Cakep, ada lagi.
2: Ada sih. Baca buku, baca koran.
0: Cakep.
2: Lebih baik baca Al-Qur'an.
0: Mm-mm.
2: Untuk apa mikir yang ada di yang agak karuan? Lebih baik sembahyang menyembah Tuhan.
0: Betul sekali. Ada lagi.
2: Satu. Dari Bengkulu, siapa yang satu sini Mas Harmono mau masuk? Dari Bengkulu ke Kepayang.
0: Cakep.
2: Tinggal ke Tanjung Karang. Dari dulu aku sayang. Aku galau sampai sekarang.
0: Wah. Siapa yang
2: tinggal ya? Kalau bikin pantun ada-ada aja.
0: Ada lagi.
2: Aduh, nanti kalau banyak sekali nanti diomong orang.
0: Ya udah, kalau gitu lagunya apa ini Pak Gus?
2: Lagunya dari itu Takut Banget Aja.
0: Takut Banget Aja ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Pak Derohidi ya. Ih, enggak nyenggol sama Mbak Kuto. Lupa kali ya, udah lama enggak pernah masuk ya. Enggak apa-apa Pak Rohidi. Aku tengok terus kok Pak Rohidi hari. Buat ini Bang Yudi, ada Bang Putra Pangestu, Bang Suratna, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono ya. Bang Tarifullah, Bang Marno, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Anwar, Bang Mas April, Bang Jonki, Bang Hanaku, Bang Yang, Bang Mada, Bang Purnaidi, Bang Sukir, Bang Ian Pain, Bang Edis Mangus, Bang Kaputiri, Bang Irwan, Bang Jarod, Bang Ardi, Bang Hardianto, ada Pak Amir, Pak Muslim, Pak Rohidi, ada Pak Okol alias Mas Boy, Pak Mis, Pak Revan, Mas Solihin, Pak Yona, Pak Yanto, Pak Revan, Bapak Revandi, Bapak Revandi kan? Yeah. Bang John Wajam, kasih nom. Mata-mata tua udah kelihatan tulisnya udah ini. Tapi dilalai ya gak pakai kacamata sih. Bapak Duar, Bapak Elmi, Bapak Panet, Pak Asel untuk ibu-ibunya ya. Bu Deni, Pak Tri, gimana kabarnya Bu Deni? Sehat kan? Bu Junaidi, Mbak Ujianti, Mas Giyar, Bapak Rizya, Mas Tarjo, Mbak Novis, keluarga, Mbak Retomi, Yulina, Bari ini Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Amturi, Widya, Mbak Putra, Bang Palembang Kecil, Mbak Suwanti, Mbak Uca, Bang Reza, Bang Herawati, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Bang Darminto, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Putri Patlawang, Mbak Fina Kampar, Bunda Fitri, Mama Nugra, Bunda Diki, Mbak Mariadi, Mbak Devon, Mas Leman, Mama Islam, Mas Roh, Bapak Muhyiddin, Mama Angel, sekeluarga, Mama Raka, Mama Erma, Yuwani, Marevandi, kalian juga semua. Semuanya, oh, Mbak Suwardi ini sama Pak Sugianto sudah selesai.
0: Ya, baik. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Vijay ya. Semoga saya selalu, buat Amin. Aku juga, semoga saya selalu juga keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna, sudah bergabung dan menyapa dengan pantun luar biasa ya. Kalau soal pantun pokoknya nggak kurang ini Mbak Kus ya. Kita sapa lagi ya, lo Citra Gongsensi Go 26.
3: Go 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mas Armono ya.
3: Ya Mas.
0: Tadi minta gendong Mbak Kus katanya.
3: Oh mentit.
0: Ujung-ujungnya masuk sendiri ya.
3: Enggak, tadi mau gangguin aja.
0: Gangguin aja, biar nggak lupa disenggol ya.
3: Biar cepat masalahnya tuh.
0: Kenapa?
3: Salamnya kalau ditambahin lagi, bagus, ditambah banyak lagi.
0: Ketawa Mbak Kus itu.
3: Di kepalangan yang di belakang itu ngantre ini agak panjang.
0: Jadi ketawa Mbak Kusnya ya kan?
3: Iya.
0: Besok tambahin lagi Mbak Kus, kata Mas Armono.
3: Tambahin satu lembar buku itu, bolak-balik.
0: Iya, bisa aja Mas Armono ya. Ngapain tadi minta gendong gitu.
3: Wah, bagus, bercanda bagus.
0: Iya.
3: Bakunya miss call balik.
0: Miss call balik, dibales kan? Digangguin gantian tuh udah. Ya udah, pantun dulu ini Mas Armono.
3: Pisang emas di bawah berlayar.
0: Cakep.
3: Masak satu disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
3: Pisang emas boleh dibayar, udang budi di nanti.
0: Wah, oh, cakep ya. Walaupun pantunnya udah pasaran ini sebenarnya ya.
3: Kemarin lah, kemarin-kemarin dipakai lagi, oh, nggak ada pantun kok. Yang intinya kan mau rubles lagu, bukannya oh, gitu pantun.
0: Ya. Eh, tapi syaratnya kan harus pantun gimana? Coba, coba gimana? Nah,
3: kalau mau pantun ya itu minta satunya pantun itu bagus, jangan minta saya dong.
0: Mbak Kus lagi yang kena ya kan. Ya udah, lagunya apa ini Mas Armono?
3: Dari Roma, pilih Roma lah. Yang penting Roma Irama apa aja.
0: Oke, dari Roma Irama ya. Roma Irama ada Terajana. Kemudian ada banyak nih, ada Cinta Dalam Hayalan, Rambat Tiratayu, Banyak Jalan Menuju Roma, Pemilu, Virus Corona, Shadu. Ada juga Tulus Hati Luhur Budi, Jana Jana, ada Bimbang, ada Bulan Bintang. Yang mana?
3: Bimbang aja itu. Bimbang. Enak itu didengerin.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja, Mas Armono.
3: Ya, salam-salamnya buat Pak Roiti, buat Mbak Kus tadi, buat Mbak Mis, buat Pak Karpet-Bukarpet, Pak Yono, buat Mas Bayu Jahit, buat Mas Adi Mas Uyo, Mas Atanto, Mas Arifullah, Mas Arifullah.

0: buat banyak jalan lah dari A sampai Z dan betul kecuali dibungkus jadi satu.
1: Jangan lupa Mbak Kus.
0: Ya.
1: Lupa nanti diprotes sama Mbak Kus lo ya.
0: Iya. Sosialnya buat habisnya selamat tinggal sampai tetap saja. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harmono kawasan Sukakarya ya sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya Mas Harmono. Kita sapa lagi sahabat Citra satu penelpon selanjutnya ada siapa untuk di program Citra Gongseng ya. Halo Citra Gongseng si 26. Halo Citra Gongseng si 26. Iya, sayang sekali tidak ada suaranya tadi ya sahabat Citra ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra nanti Bang Jaya akan kembali lagi. Kita dengarkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Untuk sahabat Citra tetap semangat di segala aktivitas hari ini. Dan Bang Jaya doakan mudah-mudahan semuanya bahagia. Ada Revina Alvira, tajamnya karang.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
7: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak, bisa ya, Pak?
7: Iya, pasti bisa dong, Bu, cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Seratus sudah kemana Citra FM Lubuk Linggau, sahabat Citra masih di program Citra Gongsengnya. Tapi sayang sekali sahabat Citra, sudah hampir jam 12 siang. Sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jezin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Koromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

Sari sak pore. Marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Tenaga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel.

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnan.

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Abang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Tokanda. Produknya agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Proganda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lho.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Satunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 90,6 FM Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabar e siang menika? Mugi-mugi sabina ringan sehat kagem Dimas Dajeng sedaya nggih. Terkhususnya siang menika kagem pandemen campur sari. Mangga tarancang sedulurku sedanten nggih siang menika leyeh-leyeh nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Inang rencangi ngantos paripurna ing jam kali siang mengkengge. Saeniki dihatur riyan sinten iki badhe nyuwun tembange. Saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Kanaman kesopan kali passwordnya siang menekat campur sari sakpore agar rilus drop marem tenan. Mangga diaturi wonten sinten iki kaping pisan sampun ngenteni. Halo campur sari sakpore.
1: Marem tenan.
0: Sebele wong curup niki.
1: Pun, Mbak.
0: Wong curup niki.
1: Nggih.
0: Wong curup alajen. Pripun kabare Mbak Fatima?
1: Kabare sehat, Mbak. Pripun Mbak Dinane, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat nugi Mbak Yu. Tasen apa Mbak Fatima?
1: Mbak.
0: Mete cabe. Wala tangannya pedes no, Mbak.
1: Boten lah pakai sarung tangan, Mbak.
0: Nggih, nganggo sarung tangan nggih. Empun dar siang dereng.
1: Sarung tangan pakai.
0: Pokoke lengkap atribute nggih, Mbak nggih.
1: Pripun, Mbak?
0: Lengkap atribute pokoke.
1: Wah, pokoke sing ketok mamatane.
0: Walajan, dados ninja ceritane. Pripun?
1: Kayak Mbak Dina, nak
0: kerja tempat ini. Lah iya, kayak Dina, nah walajan. Jadi kembar nih, Mbak.
1: Iya, Mbak Dina kan pakai cadar.
0: Loh, 4 tahun deleng lah, tak?
1: Berapa, Mbak?
0: Loh, 4 tahun delak Dina apa?
1: Iya, aku delak Mbak Dina.
0: Oh, is delak, walajan. Ngintip-ngintip, bikin jane kayak ini nih, Mbak Fatimah nih. Aku
1: ngerak, Mbak, lah ngintip, Mbak.
0: Nggih, siap. Ya besok kepanggil langsung teng mriki Mbak Pinara nang Radio Citra. Siap, nggih Mbak Rintani mawon nggih. Monggo tembange diatur riyen Mbak Fatimah Jemir. Pripun?
1: Ini minggu ora teko sampean.
0: Dina nek minggu niku wonten acara Mbak Yu, amargi dina niku ngisi acara gitu. Ngisi acara nggih wonten kerjanan ya wan begitu dadose full Senin sampai Minggu begitu mbakku kerjanan ya wan begitu dadose

0: kumpul Senin sampai Minggu. Begitu mbakku. Nggih. Yuk diaturi tembangnya, jeng mirengake tembang napa?
1: Tembangnya apa ya mbak? Jajal aku tak sekali-kali.
0: Napa?
1: Kanu kalau mbak apa dia nih mbak?
0: Napa? Napa?
1: Jaluk dek.
0: Jaluk dek, wala jen. Melok-melok sinten nih ki. Jaluk dek, tapi ansennya kembang api oe tembangnya. Dina ya seneng nge. Jaluk dek nge, saking intan caca nge.
1: Ya pokoknya ngapi lah mbak.
0: Salam Erien diaturi kagem sinten.
1: Pripun mbak?
0: Salam Erien diaturi.
1: Salam-salam Erien nih kan. Salam-salami.
0: Monggo rencangi mbak Fatima.
1: Kangge rencang kula sing sesuk metu cabe niki mbak tiang wolu niki mbak.
0: Tiang wolu.
1: Nggih, tiang wolu. Nggih,
0: sing semangat sehat selalu nggih.
1: Nggih, amin.
0: Yo sinten malih?
1: Yo lho, nggih. Apa ya Mbak Mis, Pak Muslim, Pak Rohidi, keluargane Kangpur, Mbak Siti, Mbak Widi. Kangge Bu Sumarni. Kangge Bu Marni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karbit, Bu Tini, Kangge, aduh, Hartanto, Sare, Baladin, Pak Harmono, Pak Parepan, Bang Wahyu, Kangge Pak Yanto, Kangge Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri,
0: Ngge,
1: Mama Angel, Mak Erma, Yukwani, Bunda Fitri. Pon lamba kangge sedoyane mawon mbak, kepetokane neburi brundel iki mbak.
0: Siap, spesiale wonten.
1: Spesiale kangge Mbak Dina mawon.
0: Matur nuwun nggih. Saya selalu Mbak Fatima, monggo dilanjut nih malih nggih aktivitasipun siang menika.
1: Nggih, matur nuwun nggih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Fatima. Saking kawasan Blitar Curup nggih sibuk temenan iki siang menika nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat, ampun kesopen ngombe toyo putih sing kathah nggih. Mangga diaturi malih Dimas Dajeng yo sinten malih badhe nyuwun tambangi. Ampun kesopen passwordnya campur sari sapore agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sapore.
2: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan. Kalih sinten niki?
2: Tambarjo Mas.
0: Tambarjo Mas Parmin.
2: Nggih.
0: Lan di Mbak Yune Mas, tumben meniki.
2: Nggih.
0: Oh, gantenan iki critane niki siang menika. Jangan-jangan iki ditodong Mbak Sindimu. Aku wis sing nelpon ngono. Nggih ta rebutan. Pripun kabare Mas? Saya mboten.
2: Alhamdulillah, Mbak. Sak langsungipun pripun kabare Mbak Dina?
0: Alhamdulillah. Sehat niki, seperti yang didengarkan ya, sehat ceria niki siang menika. Alhamdulillah. Tasih do napa niki nyanding-nyanding niki?
2: Niki tasih ngeteh niki, Mbak.
0: Tasih ngeteh?
2: Nggih.
0: Yeah. Purun ngeteh jenengan, Mas?
2: Nggih, purun ngeteh niki.
0: Lah Mbak Sindi digaekne ora?
2: Nggih, sareng niki.
0: Oh, sareng-sareng. Weh, segelas berdua ceritane. Alasan romantis e, alasan apalah daya niki sing enom iki kalah. Wis pokoke sakinah mawaddah warahmah nggih Mbak Yu pripun dalem.
2: Niki nawari teh niki.
0: Monggo dinikmati Mbak Cindy, mumpung wonten rencange lho. Wonten rencange berduaan sisan alasan. Dihaturi tembangnya, jeng mirengake tembang napa niki?
2: Sopir truk.
0: Sopir truk, siap. Tak putrane Mas, monggo yuk salam Erien diaturi kagem sinten.
2: Nggih, salam-salame kangge Pak Fatimah Lau. Kangge Mas Aladin, Mas Anto.
0: Nggih.
2: Kangge Mas Arif, kangge Mas Wayu Jaet, Mbah Mes, kangge Harmono. Kan kagem sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon, spesiale wonten.
2: Sedaya kangge Mbak Dina, mugi-mugi anggenipun lampahi tugas mboten wonten alangan sedunggal punapa.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih Mas Parmin,
2: Mbak Sindi. Nggih, kalipun Mbak. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Mas e, kalih Mbak e monggo ditelasne teh nggih. Nek kurang ya gawe meneh wong wonten Mbak Cindy ya eh. Tinggal nyuwun ngana dik gawe ne dik ngeteh dik ngana. Ya monggo senggal malih diatur ya di Mas Jajeng. Sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak

0: Sore.
1: Kabar Ilustro marem tenan.
0: Marem tenan. Walajan Pak Harmono ratau keri, pokoknya tau ketinggalan. Pripun kabare Pak E?
1: Cuma sekali pertama mau ya aku
0: Mbak. Oh iya ta.
1: Cepet siaran ngono.
0: Walah ngono ta. Sidane keri-keri.
1: Mau masuk anu aku malah sing mlebu Mbak Fatima.
0: Oh ngono, wis ngalah sing penting mlebet ta, saged ta. Saya mboten kabare Pak E.
1: Alhamdulillah Mbak, makasih telepon
0: sehat, Mbak. Alhamdulillah, saya Nugi, Pak Harmono. Tasnya apa niki Pak, panas-panas saja, niki luar biasa.
1: Niki sisi rewangan, ngajeng-ngajeng.
0: Oh rewangan?
1: Iya.
0: Oh alhamdulillah, wonten es teh biasa nih Pak.
1: Wonten apa mau nih, katam, panganan katam lagi.
0: Tinggal milih pokoknya nggih Pak nggih. Ya diaturi tembangnya, jemir ngake tembang apa niki?
1: Rebutan bantal mohon Pak, yang di sini kumpul.
0: Rebutan bantal, mboten rebutan guling Pak.
1: Kirangan kok.
0: Rebutannya bantal nge. Siap monggo salam Merian diaturi kagem sinten.
1: Saya kagem Bapak Tima mau, kagem Mas Barmen, kagem Mbak Cindy, kagem Bu Jumani, Mama Isla, kagem Bunda Jenny, kagem Mama Depan, Mbak Wicianti, Mbak Pus, kagem Bapak Tima, Mbak kegembar Mbak Rawati, kegembar Widi, Mbak Mes, Pak Harbi Bukarpe, Pak Yono, kegembar Mas Lui Jahit, Mas Sadi Waluyo, Mas Tanto, Mas Ari Pulo, kegembar Saladin, Mas Barme, Mas Umarno Kewer-Kewer, Mas Suratno, kegembar Sudaya Mawal Pak.
0: Wonton spesiali?
1: Spesiali, kegembar Dina Uki Ngayi Tukar Ngatas Bani Purnomawan.
0: Nge siap matur Nuan, Pak Harmono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono saking kawasan Bukit Jogong matur nuwun Pak nggih sehat selalu. Monggo Pak Dare sing kathah niku wonten rencange kathah ya nggih. Tasih rewang-rewang ansene saiki kathah nggih sing nikah nggih. Masyaallah mugi-mugi ya lancar nggih sedanten acarane ngantos paripurna. Mangga Dimas Dajeng sarang-sarang niki wayahe mirengaken riyen tembange jaluk dek saking Intan Caca. Mbak Fatima sing semangat Mbak E, mbuan diputerne niki tembange makin semangat terus wento panen lomboke niku sekarung-karung nggih. Mangga Dimas Dajeng sarang-sarang mirengaken riyen tembange mugi-mugi saged menghibur lan ngerencangi aktivitasipun guys yang menika. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap marem tenang.

0: Citra FM.
1: Citra FM.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia

SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasat.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Galatus Kaleh 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak

0: sachet susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang

0: 84 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosa sih?
1: Rasa aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya

0: biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

102.6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Jumpa lagi Sobat Citra, masih bareng Dina yang bakal nemenin Sobat Citra semua di siang menjelang sore hari ini. Jadi si 3 Agustus 2026. Oke, lanjut beragam lagu yang bakal Dina puterin untuk nemenin Sobat Citra semua nih ya. Barangkali ada yang lagi boboan bobo cantik, ada yang lagi di perjalanan, atau ada yang masih nyambut kerjaan nih. Semangat terus, semoga lancar-lancar urusannya hari ini sampai usai nanti.

di sini Sobat Citra yang suka banget sama lagu-lagu Minang, apalagi kalau penyanyinya Fauzana. Ya udah pasti nggak diraguin ya, sama suaranya yang lantang melengking enak banget. Udah Dina buat dan udah Dina siapin lagunya, ada Panek di Awak Kayo di Urang ya, ada Franz Fat Fauzana yang bakal nemenin Sobat Citra semua di siang hari ini. Cuacanya panas luar biasa ya, sambil dengerin lagu Minang ditemenin sama es teh ya, paling enaknya pasti. Cocok banget tuh kan, panas-panas gini ada es teh yang seger, apalagi esnya es jeruk makin seger. Oke langsung aja Sobat Citra, kita puterin lagunya di Citra Batagor, Madu Hitam Agar Rilus, bener-bener pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

Ya, ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita, sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan

0: pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adherilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya. budaya bangsa.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin.

0: karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.
1: 102,6 Citra FM.

0: Sila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah,

Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, bukan

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.

0: antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit

0: dan tulang, serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Sehat waras.
3: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

106,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Hai hai, selamat sore Sobat Citra, masih ditemenin lagi sama Dina ya. Sore ini ya udah mulai gelap, matahari mulai tenggelam. Jangan bosan-bosan karena seharian ini masih bersama Dina yang pastinya bakal nemenin Sobat Citra semua untuk menutup hari di sore ini. Yang aktivitasnya mungkin lagi pada masak-masak preparing buat makan malam. Dina temenin ya oseng-oseng sambil dengerin lagu Uang Kito Galo. Ada lagu-lagu daerahnya nih, siapa yang suka yuk langsung aja rapatkan barisan bareng Dina di Citra Silampari.

0: Oke, langsung aja Dina kasih kesempatan buat sahabat Citran yang sore ini masih stay setia dengerin radio ya. Langsung aja gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Oke, lagi kita angkat telepon, ada siapa nih yang udah stay di via teleponnya? Halo Citra Silampari. Belum terhubung nih sobat Citra, kita coba angkat sekali lagi. Halo Citra Silampari.
1: Padek Nian.
0: Padek Nian, ada siapa di mana?
1: Ada orang baru.
0: Orang baru, emang iya orang baru.
1: Kecilin radio dulu.
0: Ah, radionya dikecilin dulu. Wogol nih, ketahuan ya wogol nih. Mau pura-pura suka nipu-nipu ya nih Wogol nih ya. Nah, asal cukup Dina aja yang ditipu ya Wogol, yang lain jangan.
1: Bercanda.
0: Bercanda ya, bercanda. Gimana kabarnya Wogol? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Masih dalam keadaan sehat,
0: alhamdulillah. Ya harapannya sehat selalu.
1: Bersama Dina yang the bright and beautiful.
0: Waduh, and beautiful. Terima kasih. Dinanya sehat-sehat juga. Alhamdulillah Wogol. Itu radionya dikecilin dulu. Nah, kan tenang ya, enggak ada suara jangkrik-jangkriknya gitu ya, Wogol.
1: Lagi saking tenangnya kalau radio dibuka full.
0: Full gitu ya. Wogol lagi ngapain sore ini, Wogol?
1: Apa?
0: Lagi ngapain?
1: Ya, lagi santai aja, habis kerja, istirahat. Ya, mendengar yaitu bersama.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu daerah ini memang lagu kehobian saya ini.
0: No, lagu-lagu daerah suka?
1: Ya, saya senang lagu daerah karena mengingatkan masa-masa lalu waktu pacaran.
0: Waduh, waktu pacaran.
1: Lagu-lagu yang seperti ini.
0: Waduh, ini jadi kangen-kangen yang lama dong nih.
1: Iya, lagu memori. Nah, lagu yang teristimewa untuk saya adalah Tutup Padi.
0: Tutup Padi, oke, Dina puterin. Lanjut salamnya buat siapa aja, Wogol, yuk.
1: Ya, salamnya untuknya kayaknya semuanya tanpa terkecuali. Kita berbagi kepada teman-teman yang lain ya. Ya, spesialnya untuk Dina aja, semoga tetap eksis ya.
0: Amin, siap.
1: Bersemangat untuk menghibur kami di daerah-daerah ini. Atas keberadaan Anda sangat
0: dinantikan. Waduh, siap Wogol, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kota Padang ada Wogol nih ya sobat Citra, lagu tercintanya nih tiap hari Tutup Padi. Dina puterin ya. Dari siapa nih? Dari si cewek cantik ya, gak tahu namanya siapa nih. Oh, dari Mela Sapira. Ditungguin aja Wogol sambil nyantai-nyantai dulu. Kita lanjut sobat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya? Halo Citra Silampari.
2: Gimana ini?
0: Padek Nian.
2: Oh, Padek Nian.
0: Ulangin lagi ah, Citra Silampari.
2: Citra Silampari, Padek
0: Nian. Padek Nian, ada siapa di mana?
2: Dengan Abang Tony nih, Mbak.
0: Abang?
2: Bang Tony.
0: Bang Tony. Abang Tony dari mana, Bang?
2: Pagaralam.
0: Dari mana?
2: Pagaralam.
0: Pagaralam. Waduh, jauh bener ya. Selamat sore Pagaralam. Bang Tony selamat bergabung, salam kenal ya dari Dina.
2: Oke, Mbak.
0: Oke, ini lagi ngapain aktivitasnya, Bang Tony?
2: Nyantai, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai aja sambil ngopi-ngopi, Bang nih anaknya nih.
2: Ya, sambil ngopi, Pak.
0: Oh, sambil ngopi. Ya udah pas bener. Bener kata Dina kan. Lanjut deh lagunya. Mau dengerin lagu apa nih, Bang Tony, kali ini?
2: Lagu apa ini, Pak? Acaranya, Pak?
0: Lagunya kita lagi lagu-lagu daerah nih. Sesuai jingle kita ada di Citra Silampari. Lagu-lagu daerah ada daerah Musirawas, Lubuk Linggau. Pokoknya lagu-lagu Palembang deh ya. Ada juga lagu-lagu Jambi nih, Ketimun Bungku. Tuh. Mau yang mana?
2: Bungku aja, Pak.
0: Apa?
2: Timun Bungku aja lah.
0: Oh ada, oke, Dina puterin ya ke Timun Bungku. Lanjut salamnya buat siapa aja nih, Bang?
2: Salamnya buat semua aja lah, Pak.
0: Semua aja.
2: Ya.
0: Gak mau disebutin
2: ya,
0: nih. Buat
2: Dina aja lah.
0: Oke, terima kasih banyak, Bang Tony. Selamat beraktivitas kembali ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, dia lah yang Terima kasih banyak Bang Tony dari kawasan Pagar Alam. Waduh, radio kita jauh ya sampai sana ya. Ada Ketimun Bungku, Dina puterin ya Bang Tony. Ditungguin aja dulu. Kita angkat lagi satu penelpon yuk sahabat Citra. Ada siapa lagi nih? Halo Citra Silampari.

0: Citra Silampari.
1: Pade Nian.
0: Pade Nian. Kalau ini benar-benar pade ya. Ada Bi Wani ya?
1: Ya, kata Bi Nian.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat sekali.
1: Amin. Kita bersama baik deh.
0: Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Bi Wani ya.
1: Ya deh.
0: Lagi ngapain nih Bi Wani?
1: Balik
0: dari
1: manen kopi.
0: Manen kopi.
1: Iyalah deh, di kebun manen kopi.
0: Alhamdulillah. Banyak hasil Bi Wani.
1: Ya deh.
0: Alhamdulillah. Antar-antarlah ke sini.
1: Nah, beli manen kopi, ngopi deh.
0: Ngopi dong ya. Ngopi semua jenis kopi di Nahap pokoknya. Gimana? Bi Wani. Lanjut yuk Bi Wani, mau dengerin lagu apa Bi Wani?
1: Lagunya gede. Ada nama lah jadi yang bagi ya kak.
0: Gimana? Apa judulnya?
1: Nama lah yang bagi kak. Wetau bede. Gara-gara kopi sedeliak de.
0: Gimana? Mohon maaf suaranya sedikit gak jelas Bi Wani.
1: Gara-garanya kopi segelas.
0: Oh, gara-gara kopi segelas. Yeah. Iya. Gara-gara kosong kopi segelas jadi enggak bisa tidur ya.
1: Iyalah, deh.
0: Dina puterin Bi Wani, lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
1: Siapa yang masuk, Dede?
0: Ada Bang Tony, ada Wak Ogol tadi ya.
1: Ya, salam kenal Bang Tony dari Yogyakarta di Kota Padang, warga Wak Ogol. Bahagia selalu. Dengan itu Aldapia dan Letin bahagia selalu panjang umur hidupnya.
0: Amin.
1: Dengan itu anakku supaya dia bahagia selalu panjang umur hidupnya. Dan kita sehat semuanya Aldia dan Alpin dan Astrazeta. Minum Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbil alamin.
0: Amin ya Rabbil alamin.
1: Dengan
0: Allah
1: dan Abuma dulu dan Abang Anwar dan anak Kunta dan Istriya dan Cocoma keluarga kita saat selalu panjang umur sekiranya dan Oto Bang Lain bahagia selalu lah panjang umur sekiranya dan Artanto dan Merulian dan Kapul Aladin Hanapi dan Oto Yanto Tapal Bian dan Oto Wak Baim dan Oto Bang Maik dan Oto Amir dan Bapak Imran di Teluk Kilau, baiknya selalu. Dan Bapak Ibu Deni dan Lia, kita jadi dan Depi dan Gastri dan Gantai, Mbak Yantai dan Mbak Kos dan Bapak Watai. Dan Bapak Mbak Lipi, Mak Etang dan Mak Eta dan Bapak Hartro dan Karmila.
0: Okay.
1: Dan Bapak Sudir Boy dan Bapak Papa Rati dan Paik. Jadi buat semuanya ya di dunia.
0: Waduh, terima kasih banyak Bi Wani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sudah ya Bi Wani ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Bi Wani. Gara-gara kopi segelas nih ya, dari Ilyas Albarsyah. Ngomong-ngomong nih Sobat Citra yang belum tahu lagu ini, ya lagu ini merupakan lagu perdana yang dibuat oleh Ustadz Kiai Haji Marsudi. Jadi lagu ini tuh merupakan lagu nasihat nih untuk anak-anak, anak-anak muda terutama agar jangan malas belajar mengaji. Dan kalau ingin mendapatkan wanita soleha, maka dimulai dari diri kita dulu sebagai laki-laki yang harus soleh, taat agama, dan pandai mengaji. Keren ya lagunya ya, judulnya Gara-Gara Kopi Segelas, tapi ternyata maknanya dalam. Oke, tapi sebelum Gara-Gara Kopi Segelas, kita tungguin di Wagol, udah nungguin ya. Ada gitar tunggal nih, Tutup Padi dari Mela Syapira yang bakal nemenin santai-santainya sore hari ini ya. Biar makin nikmat, langsung aja kita puterin dulu lagunya di Citra Silampari, Pade Nian.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tangga adoh kae. Lha krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

mempunyai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: 102,6 Kitra FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas Bagas. Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Yo ndang rene yo.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wong cek enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengeras

kerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smart 2 Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smart 2 Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smart 2 Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart 2 Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart 2 Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lagi.

0: Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Dalam hadis riwayat Imam Turmuzi, dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah."

suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Goyang digoyang, cuma di Citra goyang Morinda. Goyang Morinda, asik koplonya.
2: Ayo

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
2: Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo. Thank you.
1: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senani.
3: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atas kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk, buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia.

Muhammadiyah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia.

kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sak.

0: Tenggelatus kali kemanam Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari lan ugi kagem para sedaya ngaturaken pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara Campur Sari Sabore marem trantos margonjos campur sarine. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon nggih ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan dalem menika. Tos pundi kabaripun kagem panjenengan sedaya, mugi-mugi mboten mangke alangan setunggal menapa lan tansah sehat walafiat kagem para kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon lan dalem menika tasih sesarengan kalian produk-produk kagarilus kagem panjenengan lan mugi-mugi keluhan panjenengan monggo kula aturi pinarah wonten studio mengkonsumsi produk-produk agarilus mugi-mugi penyakit-penyakit panjenengan saged tuntas tas sehat walafiat kagem panjenengan jos jis jos margon jos campur sarine. Kagem para kanca pandemen campur sari lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur sehat selalu nggih, dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, untuk Anda semuanya di malam hari ini apa kabar, semoga sehat-sehat selalu masih bersama produk-produk agarilus untuk Anda semuanya yang akan menemani Anda semuanya sederet tembang-tembang manis bernuansa campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya, semoga Anda tetap sehat selalu. Oke. Kagem ka gemboro pandemen lan ugi kagem para sutresna sedaya. Ya apa kabari rek? Priwe kabari? Lan ugi kagem para kanca pandemen campur sari. Kula niku nek ora kemuangane pol karo dulur-dulur campur sari nek ora ketemu, nek jan rasane beh jan. Oh iya. Kula niku napa nggih? Kagem para kanca pandemen campur sari. Wonten salah setunggiling tembang utawi lelagon niku sangat nopo nggih ngresepke ati banget rasane pol nopo mleh nek umpame krungu gending utawi nopo nggih langen langen-langen sari utawi gending-gending campur sari utawi gending nggih tentunipun nopo nggih rasane iki wah jan wis rasane diutang ra rumangsa diutang. Angge kagem panjenengan. Wes jan, apa meneh nek umpame napa nggih ngrungokke uyan-uyan gending nemat-matan yo jan. Rasane nyuwam lengi pol pokoke. Jan temenan kowe nyong ra ngapusi kowe. Rasane priwe ya? Jan kepenak banget dirungokna kaya kowe karo ngopi bareng kowe. Ya wis panganane to ora sing mewah kaya kowe apa ya? Kaya ubi godhog kaya kowe Putin lah wis kaya kowe. Ngrungokna gendinge jan rasane kepenak banget kaya kowe temenan we. Ya dulur-dulur ngapa kana ngendi bae nggih ya. Pokoknya salam campur sari kaya kowe ayo pada dirungokna bareng-bareng we. Dan mugi-mugi sehat selalu kagem panjenengan sedayanipun. Wes tenan jos margon jos. Nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari monggo dipun midhangetaken sesarengan. Ayo Mas Jos, Mas Margon Jos, pokoknya giaspol campur sari ini kagem panjenengan. Oke, monggo lanjut campur sari sapore. Marem tenan, Mas Hendra. Oh, Mas Hendra SSI. Wah, sehat selalu Mas Hendra. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih, nembe napa Mas Hendra?
1: Ngopi nih.
0: Weh, ya ini ngopi pancen ya swayae ya jan. Alhamdulillah. Kali sinten Mas Hendra?
1: Dewean mawon
0: ya golek kanca nih rada gayeng.
1: Nggih.
0: Oke Mas Hendra, monggo tembangin apa Mas Hendra?
1: Minggat mawon.
0: Minggat mawon. Oke, monggo Mas Hendra. Salam-salam ya Mas Hendra.
1: Ini Pak Mas Putih yang tenang.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Mas Warno di Buma 2
0: Buma 22 Mas Setjo ya Mas. Matur nuwun Mas Hendra. Wonten Mas Hendra, wonten SS Lubuk Linggo nggih sugeng dalu Mas Hendra, sehat selalu kagem panjenengan. Wis pokoke Mas Hendra sehat-sehat selalu, wis tenan pokoke. Oke, monggo salajengipun campur sari sapore.
1: Campur sari sapore marem temenan kaya kowe.
0: Marem temenan kaya kowe Mas Suratno nggih ya.
1: Iya mesti.
0: Wah, kabare brewe Mas Suratno?
1: Kabare sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: No sing ganteng.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Ya Mas, iki wis ngopi apa durung nggih?
1: Durung iya kebetulan durung ngopi nggih, Pak.
0: Ya, delat maning nggih ya.
1: Mateng wis durung.
0: Ya bene durung mateng brewe kuwi.
1: Lebih balik
0: saka ngendi?
1: Kang Linggo.
0: Segalanya, Linggo ora mampir, bareng gubuk nyong. Iya, nek Linggo mampir kaya kowe. Dan yo ngono ya, jan iki durung madang, Mbok.
1: Durung.
0: Lah.
1: Kok pengen ini ya.
0: Golet batir kaya kowe, karpet nggo kon masak kaya kowe.
1: Teleponan disit karo jenengan iki ya, Giko.
0: Oh, kaya kowe ya, mengko ndak ndak apa ya ketinggalan ya kowe ya.
1: Wedi ketinggalan ta tangane
0: ciri-ciri. Ya, ya wis ora apa-apa kaya wis penting sehat wae lah Mas Ratno.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ki lagune apa ki?
1: Jaluk lagu ya Pak Gede.
0: Apa lagune?
1: Lagune Seragenan. Iya nu campur sari kaya seragenan apa ki? Seragenan wae lah.
0: Iya, lah judule apa?
1: Judule apa ya pokoke sing apik lah sak sing seragenan sing apik.
0: Oh, oh ya wis seragenan sing apik ya.
1: Iya, kekinian lah.
0: Oke, ya. Ya, salame kanggo sapa iki?
1: Salame kanggo sapa iki nembe munggah iki iki?
0: Iki ne Mas Hendra iki.
1: Mas Hendra SS ya.
0: Iya.
1: Pak Suratno iki ning.
0: Nggih Mas Hendra ning Pak Suratno iki ning saka PUT.
1: Sapa maning ya?
0: Iya.
1: Iki wis munggah urung.
0: Durung iki durung.
1: Ngejot bae pimpin mah sang ngejot terus.
0: Iya.
1: Engko dengkule lempo.
0: Lempo ya. Jan iya. Nyang kuatir ya dengkule lempo kuwi ngejot terus ki. Jan rumang saku Mas Wayu. Aduh ya. Lanjut.
1: Ya wis ngusut gaya mawon,
0: Pak. Oke, ya wis matur nuwun Mas Ratno ya. Nggih, monggo. Ye matur sembanun Mas Suratno ye neng Mas Suratno wah jan lo ampe tenan ye ya Mas Suratno saking PUT matur sembanun ye sugeng dalu kemawon. Oke monggo campur sari sapore ye gagal maning ye. Nggih kagem para kanca pandemen campur sari sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Monggo kagem dalu menika ingkang nembe cangkruan sing lagi ngobrol bareng wis jan ngopi bareng mangan bareng wis pengen lagi ngobrol bareng ya sugeng dalu mawon kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dan juga buat sahabat campur sari semuanya. Jos margonjo stop marko top kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Dan pokoknya ampun tenan.

Sugeng dalu mawon kangge kanca-kanca sedayanipun jos gandos campur sari sapore. Ya gagal maning nggih. Dan rumang saku wis nganti keriting-keriting. Mas aku jempolku nganti keriting, lha sing keriting rambut iki jempol.

0: Margo Njosto Margo Top Campur Sari Neka Gemban Jeringan Sedoyo Campur Sari Sapore
1: Marem tenan
0: Marem tenan kali sinten pak
1: Sing
0: Trikarya. Waduh, Pak Wandi. Ye. Waduh, sugeng dalu Pak Wandi. Anggo, pripun kabare Pak Wandi?
1: Alhamdulillah.
0: Jan aku nembang iki mau bawa yen ning tawang Pak Wandi jedul. Jan wis jos kandas. Sehat selalu nggih Pak Wandi nggih.
1: Berkahi.
0: Alhamdulillah, pokoke iki. Pripun Pak Wandi?
1: Sak
0: kunduripun. Alhamdulillah berkah pengestu panjenengan Pak Wandi pokoknya sehat selalu jos margo jos pokoknya ya. Pokoknya niki wau kula napa nggih? Kadang-kadang niku kula sok ngeling-eling. Ngeling-eling dek jaman semono. Waduh. Cek jaman semono dadi kelingan ngene. Kula niku bawa yen ing tawang ni rasane wah janes.
1: Jos jaman semono.
0: Nggih. Aduh, monggo Pak Wandi dipun aturi tembange napa Pak Wandi monggo.
1: Tembange napa nggih?
0: Nggih, monggo.
1: Sing alon-alon
0: wae. Nggih, sing alon-alon monggo.
1: Selendang biru.
0: Nggih, selendang biru monggo. Nggih. Salam-salamipun Pak Wandi diaturi monggo.
1: Salam-salame kagem Nyono ki ora tau yuk munggah iki.
0: Gitu. Wah nggih, Nyono ni Pak Nyono lagi anu nyungsep. Pak Nyono lagi nyungsep jan. Piambake niku kelangenane susu kok. Aduh Pak Nyono niku kelangenane susu banget. Lah niku Pak Nyono niku pokoknya akhir jedul susu. Jedul susu jan. Mangsa kula niku mboten waleh-waleh ngoten lho. Jan. Kula mleh kali Pak Nyono. Pak Nyono, susune ampun sing kedaluwarsa lho. Mboten jarene. Aduh. Monggo Pak Wati diatur. Monggo, salam-salamipun monggo.
1: Salam-salamipun nggih. Kagem sedaya kemawon
0: Mas. Nggih, matur sembahun Pak Wandi nggih. Nggih, waalaikumsalam monggo. Matur sembahun wonten Pak Wandi saking kawasan Trikarya sugeng dalu kemawon sehat selalu. Weh, jan Pak Wandi nggih sugeng dalu sehat selalu Pak Wandi nggih. Salam kagem keluarga sedaya wonten ing Trikarya sehat-sehat kagem panjenengan. Jos margo jos to margo to pokoke. Pokoke tenan nggih. Lan ugi kagem para pandemen wonten pundi kemawon wis ora iso tak tunggu siji-siji. Nek aku ndeloki siji-siji bayu terus sasi kapan iki arep rampung. Nggih, kagem para pandemen sedayanipun dan juga untuk sahabat campursari semuanya untuk Anda jos markoto pokoknya campursari koplo-koplonya campursari. Dibolak-balik. Jan nggih, lalu ki mboten kantun nggih kangge pandemen-pandemen dalu menika ingkang nembe ngaso sugeng ngaso kemawon ingkang nembe leye-leye wonten pundi kemawon kagem panjenengan jos markoto Gonjos campur sari ini monggo campur sari sapore walah gagal meneh nggih kagem para pandemen campur sari nek ngoten monggo kita sesarengan nggih kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika kagem panjenengan wis muga-muga kena kanggo tombo saya tombo kangen kagem para sedulur lan sanes-sanesipun dados mangke ingkang dereng kebahagiaan dalu menika season kedua nggih sugeng dalu kagem panjenengan jos margo jos dan untuk sahabat campur sari semuanya sehat selalu untuk Anda mari kita dengarkan bersama-sama sederet tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia sugeng dalu sugeng midhangetaken jos margo jos campur sarine.

0: Ibu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong

0: 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: sawit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma

setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produke Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine bumbu cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Assalamualaikum, Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Jos Margon, Jos Top Marco Top Campur Sari ini kagem panjenengan lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen Campur Sari. Dan juga buat sahabat Campur Sari semuanya, untuk Anda masih bersama produk-produk Agarilus pandemen Campur Sari. Dan juga buat sahabat Campur Sari semuanya, untuk Anda masih bersama produk-produk Agarilus tentunya untuk Anda semuanya. Ugi kagem para kanca dulur-dulur Campur Sari sedayanipun nggih kagem panjenengan sedaya tentunipun dalu menika ingkang nembe ngaso ingkang nembe leyeh-leyeh sugeng dalu kemawon kagem panjenengan sedaya menika dalu menika nggih jos margo jos to margo top mas monggo kagem panjenengan dalu menika nggih diaturi sugeng dalu kemawon Campur Sari jos margo jos gaspol Campur Sari sapore Agarilus drop marem tenan. Sugeng dalu Pak Muhyiddin Mama Islah.
4: Dalu Kimasudi.
3: Ya nggih. Ya arek ngapusi mau. Ora yo. Kowe tak gayane lemos. Aduh. Iyo salah sehat sedaya nggih Mama Islah.
4: Alhamdulillah
3: pun dar dereng. Alhamdulillah. Wes seger tenan sayur asem nyambel terasi goreng greh. Top marko top jos margo jos pokoke. Wes jan dalem. Wala, yo alhamdulillah bersyukur to yo. Wes jan harus selalu bersyukur dan bersyukur pokoke alhamdulillah. Lah sing ngene rumah sakit lawe daging lawe apa ora dipangan.
4: Nggih.
3: Lah sing mangan malah sing waras.

0: Aduh, moga Mama Islah tembangin nopo niki.
1: Apa yo?
0: Apa?
1: Ayo susu murni wae.
0: Ah nggih, monggo. Jan susu murni atun wae. Ora
1: tak golek-golek
0: ya Mas Budi. Jan, aduh nganti keselak-selak aku Pak Muhyiddin. Wah Jan. Aduh. Dah ya, wes cuma wes pokoknya. Wes Jan, rumah saku be Jan. Oke monggo, Mama Isra diaturi salam salame kagem sinten kemawon monggo.
1: Salami kanggo Mbak Ginem iki wong arep diparani malam riang ya Mas.
0: Oh, malam riang. Oh, ngoten to.
1: Nggih, ben dheke gaweke kopi.
0: Walah, mbok ngerti amune tak parani.
1: Nggih, ngerti yo diparani mawon.
0: Nggih, nggih, Mbak Ginem sugeng dalu kemawon, mugi-mugi paringi sehat. Nggih, monggo.
1: Pun rewang
0: ya, Mbak, yo. Oh, pun rewang. Alhamdulillah, pokoknya Bagas waras. Nggih, monggo salami Mama Islam, monggo.
1: Oh, Ibu Ais, Ibu Suprapti.
0: Nggih.
1: Marmi.
0: Nggih.
1: Mas Aladin, Mas Artanto. Kamis.
0: Nggih.
1: Saluyo, Mas Apri.
0: Nggih.
1: Oh, iya. Marohiti, Pak Yono.
0: Nggih.
1: Oke,
0: okay, matur nuwun nggih Mang Maestra. Nggih, matur nuwun.
1: Jahit bajuku ya.
0: Nggih. Gelem no ya.
1: Lagi.
0: Oke.
1: Kale kanggo Mas Budi, moga selalu sehat.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Jana germama islah nanti kaya pasar nanti. Nggih sugeng dalu kemawon nggih monggo campur sari sapore.
2: Agar lus drop marem tenan.
0: Monggo Mas Parmin.
2: Nggih.
0: Nggih sugeng dalu Mas Parmin.
2: Dalu
0: Mas. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
0: Wes sehat selalu. Wes sumringah banget Mas Farmin. Wes sampean iki saiki sumringah terus pokoke. Jan jos gandos tenan apa tekne wis bar apa piye iki mau?
2: Eh gas mentok.
0: Jan, iki Mas Farmin jan luar biasa pokoke jan sumringah tenan iki pokoke jan wis bar iki mau. Beh jan rumah tahu bar ngopo to? Bar ngopi. Oke, monggo Mas Farmin tembangin apa niki?
2: Penyiar radio Mas.
0: Oke, monggo. Salame Mas Farmin.
2: Salame kangge keluarga Mas Budi.
0: Matur nuwun, nggih.
2: Kangge Mama Islam.
0: Nggih. Nggih.
2: Sumarni, Bu Karti.
0: Nggih.
2: Amin. Kangge Paroiti.
0: Nggih.
2: Kangge Mas Bayu Jaet, Mas Hartanto, Mas Are.
0: Nggih.
2: Ono. Kangge Pak Sumarno.
0: Nggih.
2: Bapak Timalan kagem sedua ya kemawon, Mas.
0: Nggih, matur nuwun ya Mas Marmin, nggih. Monggo, assalamualaikum. Nggih, matur sembah nuwun iki wau wonten Mas Parmin saking kawasan Tabarjo nggih sugeng dalu nggih. Sehat selalu beh jan rumah saku sumringah tenan nggih. Mas Parmin jan rumah saku kok ya. Oke Mas Budi monggo, ge aspal campur sarine. Oke monggo, campur sari sapore. Agar lulus drop marem tenan monggo Bu Junedi nggih.
3: Nggih, Mas.
0: Walah, kabare pripun Bu Junedi?
3: Kabare sae.
0: Alhamdulillah, Pak Junedi pripun?
3: Sehat
0: nggih, alhamdulillah. Nembe napa niki Bu Junedi?
3: Sate gedakan kare nyemringke campur sari.
0: Weh, Jan, rumah saku iki ya sumringah, pokoke padha sumringah Bu Junedi sehat selalu nggih. Monggo tembangin napa bojone di?
3: Monggo mino.
0: Nggih, monggo mino, beh jan rumangsaku iki arep tayuban iki. Nggih, monggo salam-salame bojone iki Pak Junedi diaturi monggo.
3: Nggih, salame kangge Mas Budi kali iki.
0: Matur nuwun.
3: Nggih, paruh iki.
0: Nggih.
3: Bapak Timba, Pak Pak Indi.
0: Bang Edi. Wonten Pak Wandi Trikarya.
3: Pak Wandi Trikarya.
0: Adik
3: kula Sumini. Pak Nasir.
0: Oke, nggih matur nuwun nggih. Monggo. Matur sembah nuwun. Wah jane iki Bu Junedi pokoke wah jan. Pokoke Pak Junedi iki nek urung tayub pokoke surung marem pokoke nggih. Matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon Pak Junedi, Bu Junedi sinambi ngaso, sinambi wis pokoke sambi ngopo wae. Sugeng dalu kemawon nggih Ki Aspol Jos Margonjos campur sari sapore.
4: Akan
0: listrik marem tenan. Monggo kali sinten menika?
4: Kali kula.
0: Kula sinten?
4: Kula Mas Budi.
0: Nah, Mas sinten?
4: Wayu jahe.
0: Jane. Oke, Mas Wayu jahe, priwe kabare kowe? Iya, Rika ditunggu-tunggu kayak karo Mas Suratno.
4: Apa ya?
0: Iya, jarene. Ki Mas Wayu ki, Mas Wayu ki lagi genjot. Iya, ki lagi genjot ya, jan nyamene wis genjot ping pira. Wah. Mas aneng pokoke genjot maning iki delok maning genjot maning ki. Ki mama wis lar kan jahit lah jarene. Mas Wayu are jahit ki gelem opo ora? Ya gelem to, ya ora apa-apa ya kowe alhamdulillah. Gawa mengene bae lah ya kowe. Oh anak ya,
4: iya.
0: Alhamdulillah. Pokoknya jantemenan, pokoknya dulur-dulur kaya ya, dulur-dulur campur sari, sing arep jahitnya baju, pokoknya jahitnya baju, katok, apa bain lah pokoknya go. Lanang wadon gede cilik tua, nom pokoknya mengana bain ya. Jangan
4: lupa,
0: jangan lupa. Siapa? Mas Wayu kaya, nengki. Temenan, pokoknya harganya miring lah pokoknya. Temenan, pokoknya jahit ke, pokoknya jahit nah anggar lewat cekal lima pokoknya bonus pokoknya. Kurang
4: miring wong ya.
0: Aja bayan wongnya yang miring ya.
4: Apa dah bayan?
0: Oke, okay, monggo lanjut tembangnya apa ya?
4: Waru doyong lah.
0: Waru doyong, oke okay, monggo. Salam ya.
4: Kalimat Paro Idi.
0: Iya.
4: Ono. Adi.
0: Nggih.
4: Adi Mbah Me.
0: Nggih.
4: Adi Bujuna Idi ya Pak Yono. Adi ini Mbak Ku.
0: Iya, ini Pak Wandi nggih.
4: Ah, Pak Wandi, mana Pak Wandi?
0: Iya.
4: Darminto. Pak Ratno.
0: Iya.
4: Sing apa kene?
0: Iya, nang PUT, PUT.
4: Oh, PUT siapa?
0: Iya, Suratno.
4: Ya Pak Suratno piye wi?
0: Iya.
4: Nyong.
0: Heeh. Oke, matur nuwun. Matur nuwun ya, Jan. Mas Wayu jahit ya, terima kasih matur nuwun pokoke sehat selalu lah pokoke ya. Yo bareng-bareng dirungokna lah pokoke Jos Margonjos top Marco top nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Campur sari sapore. Garis drop marem tenan. Monggo kali sinten menika?
3: Penting
0: kae Mas Budi. Mas Waluya ta?
3: Nggih.
0: Mas Adi Waluya. Kabare pripun, Mas?
3: Kabare nggih sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kali sinten niki? Niki
3: teng griya niki, Mas.
0: Oh, teng griya ta. Oke, Mas Wayu. Monggo diaturi Mas Adi. Tembangin apa?
3: Nyuwun tayub mawon
0: niku. Oke, tayub monggo. Salam-salame Mas Adi Waluya.
3: Salam keluarga Mas Budi.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Pak Wayu Jahit Mbak Mis.
0: Nggih.
3: Pak Harmono.
0: Heeh.
3: Pak Harwin Sukarbite.
0: Nggih.
3: Mas Slah.
0: Nggih.
4: Kagem sedaya mawon, Mas.
0: Oke, nggih. Matur sembahun nggih Mas Adiwaluyo, nggih. Matur nuwun wonten Mas Adiwaluyo saking kawasan Boncengkeh sugeng dalu kemawon lan ugi kanggo kanca-kanca dan juga untuk sahabat campur sari semuanya bersama produk-produk agar ilustrop pokoknya agar ilustrop muarem tenan jos margon jos saya bengi saya gayeng lho kan pun pelaturakan pokoknya surasan yang dinti pokoknya yang radio citra wae sing jos margon jos top markotop boleh radio niliane oreneng pokoknya sing eneng mau ngeneng radio citra FM lubuk linggau saya setu nih pokoknya acara campur sari sing jos dis jos margon jos namun wonten ning radio citra nah milanipun gak gemban jenengan pokoknya nargerungak ke campur sari siar kru ke campur sari tayupan gendengan monggo diaturi pinarak wonten ning radio citra jos margon jos top markotop pokoknya monggo halo campur sari sapori walah gagal maning. Nggih kagem para kanca pandemen campur sari monggo sesarengan nggih kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika kagem panjenengan sinambi ngaso sinambi lelenggahan dan juga untuk sahabat campur sari semuanya saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat semoga tetap sehat selalu dan tentunya masih bersama produk-produk agarilus kagem para pandemen lan ugi para kanca para sederek para kadang sedaya monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika semoga mugi-mugi atas no syukur naning pegali saking studio kula Mas Budi Sulistiono mohon pamit nggih badhe nyun pamit wonten kekelinduran dan wonten kelenta-kelentunipun nyuwun agunging samudra pangesami kanthi atur bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jos margon jos top markotop campur sarine.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang

adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agar listrop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang

0: balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: sekolah kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
1: Pak. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresna.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam."

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana aktivitasnya pagi ini sahabat Citra? Bagi harap sih semuanya baik-baik saja, berjalan sesuai rencana dan kondisi hati serta perasaannya tetap bahagia. Amin. Senang sekali rasanya pagi ini Bang Jay kembali bisa menemani aktivitas pagi sahabat Citra masing-masing ya, dengan kesibukannya juga masing-masing, menemani aktivitas sahabat Citra dengan program yang luar biasa. Ya, lagu-lagu dangdut hit serta dangdut koplo serta pop koplo juga, bah, pokoknya cocok banget untuk menemani aktivitas sahabat Citra semuanya, karena saat ini kita berada di program yang luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilusi LT sehat segar semangat. Semangat itu adalah hal yang mudah diucapkan tapi susah untuk kita lakukan ya sahabat Citra ya. Kadang-kadang orang bilang semangat, semangat, semangat, kadang-kadang dirinya sendiri aja gak semangat gitu. Ya itulah bukti kalau semangat itu hanya mudah diucapkan, susah untuk dilaksanakan sahabat Citra. Tapi Bang J harap dengan kebahagiaan yang ada sahabat Citra, pastikan semangatnya atau adrenalin semangatnya itu bertambah. Ya pasti akan semangat aktivitasnya. Ya sahabat Citra, hingga pukul 8 pagi nanti tetap rapatkan barisan. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa nanti di segmen selanjutnya di 0733451977 serta di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Tapi yang jelas di pagi ini sahabat Citra, di edisi Selasa 4 Agustus 2026 ya, Bang Jay juga ada informasi yang akan Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ya, ada informasi apa di pagi ini Bang Jay? Pasti banyak yang tanya-tanya gitu kan. Seperti biasa Bang Jay akan update informasi seputar BPJS Kesehatan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Seperti apa informasinya? Berikut ini informasinya.
1: Dari mana kok?
2: Dari lari. TikTok pembobatan 2 jam 47 menit.
1: Kencangnya itu.
2: Ya, saja itu karena dari kecil memang terbiasa, Kak. SD 43 kilo jaraknya dari rumah jalan kaki aja. Belum ada aspal dulu. Pandran di Bulukumba 10 km biasa 2 kali ke finish baru finish yang lain. Itu pun karena pakai sepatu, Kak. Seandainya tidak pakai sepatu, Kak, bisa 3 kali finish.
1: Terus berapa itu?
2: 2:35. Paling lambat itu. Jadi ayo pergi lari.
1: Mas, Kak, do.
2: Besok kurang penglihatanmu.
1: Iya.
2: Boleh belakang aku coba? Wah, hitam cekon lo. Ciri-ciri diabetes ini. Coba periksa aku di FKTP. Kalau memang diabetes kok, ada itu program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis untuk mengelola kondisi peserta JKN yang sakit kronis. BPJS bersama FKTP menyediakan program itu. Jadi, peserta JKN mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, dan pemeriksaan penunjang rutin. Selain itu, peserta prolanis juga diedukasi dan diajak beraktivitas fisik rutin oleh FKTP supaya kondisi kesehatannya terkendali.
1: Mau kok balik pergi periksa deh?
2: Iya, aktif juga BPJS nih tuh.
1: Aktif dia?
2: Iya pergi, mau kok balik? Mau kok dulu saya pergi sparring lari sama Minggos.
1: Siapa itu?
2: Anjina Pungindre.
0: Ya sahabat Citra, demikian informasi seputar BPJS Kesehatan ya. Jadi yang punya kendala soal kesehatannya, terutama tadi yang dibahas adalah diabetes ya sahabat Citra ya. Dan diabetes juga tentunya masih tercover dalam BPJS Kesehatan. So untuk kalian yang memang punya riwayat, punya tanda-tanda gitu ya, memiliki gejala-gejala diabetes, bisa menggunakan BPJS Kesehatan dan segera periksa kesehatan sahabat Citra semuanya bersama BPJS Kesehatan.
3: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
4: Promo jadi lu.
5: Sehat waras.
6: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya caranya gampang. Beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut.
3: Yes, Ciramas.

0: Berarti rezeki ya kan. Baru aja ngecek ya. Ya rezeki Mama Islah, yang lain udah berulang-ulang dari tadi nyoba.
1: Nah, itulah.
0: Sedang apa aktivitas Mama Islah?
1: Sambil masak, Mas.
0: Sambil masak ya. Ya udah, mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya dari itu Mas. Evita Mala kan enggak Mas?
0: Evita Mala.
1: Ada yang mau enggak?
0: Ada nih, ada.
1: Apa?
0: Banyak nih sebentar ya. Ada Wahai Pesona, ada Mendamba, ada Sayang, Aku Rindu Padamu, Derita, ada Syalala, Janur Kuning, ada Kesunyian, Lilin-Lilin Putih, Luka di Atas Luka, ada Lukaku, Mendamba, Penyanyi, Nyanyian Rindu. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mama Islah.
1: Sampai-sampai, terima kasih, makasih, makasih, sampai.

0: terus semuanya saya masih Assalamualaikum buat Mas Boy, semoga selalu sehat, selalu bahagia, selamat berbuka sampai tuntas. Makasih waktunya Mas Boy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Isla kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi ya, lo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
2: Awali pagi dengan happy bersama Garilu Selte, sehat segar semangat.
1: Semangat. Ada Mama Mama Isla, ada Mas Artanto.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitas Mas Artanto?
2: Sedang duduk saja ini santai.
1: Duduk santai menikmati suasana pagi ya.
2: Luar biasa sejuk ini.
1: Sejuk tapi jangan lupa dengan segelas kopinya ya. Menghangatkan suasana, menyegarkan mulut kita ya.
2: Kopi belum terbiasa segini
1: belum ya. Takut rasa melambung naik ya.
2: Emang belum. Biasanya kopi setengah 8.
1: Setengah 8 lah ini udah.
2: Jadi kalau sudah sarapan baru kita ngopi.
1: Jadi ceritanya ini masih nunggu sarapan ya.
2: Iya, nunggu sarapan ini.
1: Ya deh, bahagia selalu pokoknya untuk Mas Artanto ya.
2: Iya, mudah-mudahan semoga
1: ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini Mas?
2: Lagunya dari idenya Sumur Aja Tak Tega. Tak Tega apa sih itu lagu?
1: Tak Tega?
2: Iya.
1: Dari siapa?
2: Tak Teganya Pak, Sumbro.
1: Oh, dari Sumbro. Iya, tak tega, betul itu.
2: Tega kan?
1: Iya. Nanti diputrin ya.
2: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa saja. Ya.
2: Setelah tadi sudah mendahului kita semua. Sudah saya tadi mau masuk duluan, itu lebih jauh dari Mas. Lebih cepat mendahului kita semua, itu tidak apa-apa lah. Iya, itu buat Mas Aladin, Mas Arif, Mbak Wijianti, Mama Angel, Mama Irma, Bunda Fitri, Mas Arif, Hiro Hidi, Pak Yanto, Terpang, Bapak Dima, Mama Depan, ada Bu Junaidi, Budi Sumarmi, Mas Sumarno, Mas Suratno juga. Sumarno Suratno ini sama-sama Su ya.
1: Iya, sama-sama Su, cuma beda ujungnya. Tapi ujungnya juga sama-sama O.
2: Itu lah. Beda, apa sama-sama Su, sama-sama O.
1: Ya. Iya.
2: Mudah-mudahan jadi CEO.
1: Amin ya kan. Iya. Doakanlah ya kan.
2: Ini jangan nanti CEO kita diumumkan ya.
1: Jangan lah. Justru kalau dia jadi CEO kita dapat banyak saweran.
2: Wah, iya, mudah-mudahan seperti itu ya. Semua Putri Malawang juga.
1: Iya.
2: Siapa ya? Oh ya, semua sama Citra kan lah. Yang belum disinggol mohon maaf aku. Sudah Mayu Wani, Pak Ismail sama Citra ya. Sekarang lagi mendengarkan semua pagi, mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing lah.
1: Spesialnya ada gak buat siapa?
2: Spesialnya buat kita semua lah. Semuanya selalu semangat dalam menjalani hari-hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik lagi daripada hari yang kemarin ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya Mas Artanto ya.
2: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau maunya apa? Aku maunya. Terima kasih banyak ada Mas Artanto yang sudah bergabung dan menyapa kita. Sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra.

0: anggota dari SMP. Ya, kecilin dulu volume radionya. Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Bapak Rio, Kota Padang.
0: Bapak Rio, Kota Padang ya.
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitasnya pagi ini, Bapak Rio?
1: Sedang ngopi.
0: Wah, pokoknya enak banget ya pagi-pagi ngopi dulu. Rencana aktivitas hari ini apa, Bapak Rio?
1: Oh,
0: di kebun ya posisi sekarang ya. Bapak Rio. Mau ditemani lagu apa ini, Bapak Rio?
1: Lagu ini Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa. Oke, nanti diputerin ya dari New Palapa. Salam-salamnya buat siapa saja? Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salam ini untuk Mama, ya Bumi, untuk Jan Toto, untuk Harmono, untuk Mama Kerja, Ayu Wani, Mama Putri, Pak Tulada, itu Bang Jai, itu
0: Ya, spesialnya ya.
1: Semuanya, baru pendengar radio kita
0: yang kita terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Rio, kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu pokoknya sedang di kebun katanya aktivitasnya hari ini mau mood kopi. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selti.
2: Awali pagi dengan happy Agar Ilu Selti sehat segar semangat.
0: Semangat ada Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Putri Empat Lawang.
2: Ya, dong.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Putri?
2: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Ya, sedang apa aktivitasnya, Putri?
2: Lagi sarapan, lagi nak pergi ke warung. Kalau kemarin-kemarin tuh Putri ikut olahraga fitness, Bang.
0: Wah, wah, biar ya sehat ya, 4 sehat 5 sempurna. Itulah pola hidup yang dijaga. Putri mau ditemani lagu apa ini, Putri?
2: Mau ditemani lagu Gadis Kalimantan aja dong.
0: Gadis Kalimantan nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya yang pertama buat Bang Gais, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, Bang. Apa tuh Pak Rahidi itu kan Bapak Bang Gais?
0: Iya, betul.
2: Kemarin-kemarin tuh dia di Papija karaoke, ikutan karaoke. Putri, kasih hadiah siapa yang
0: bantu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Putri ya.
2: Semoga Pak Rahidi sehat selalu ya. Amin. Semoga Mas Tato, semoga sehat selalu juga. Mas Ladit, Mbak Kus, Mama Isla, Mbak Fatima, Mama Injen, Widianti, semoga sehat selalu juga. Buat semuanya aja tanpa terkecuali dari
0: semuanya
2: atas
0: semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya yang merasa aja, semoga sehat selalu, semoga dimurahkan rezekinya, semoga
0: tambah ganteng. Terima kasih banyak Putri ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Yuk.
2: Jadi sayangi keluarga. Amin. Semoga diberi kesehatan juga Bang ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa di pagi ini ya. Baik sahabat Citra, nanti Bang Jai kembali lagi. Kita nikmati lagu yang sudah direquest oleh sahabat Citra melalui via teleponnya. Tetap semua untuk segala aktivitas pagi ini, Bang Jai harapkan untuk sahabat Citra juga semoga semuanya selalu bahagia. So stay in J, ada Evita Mala, Mendamba.